dahay er trawani. Trawan kulli gizi sambat kaab saat asarta yek saab saat asarta xada bu anqa tigrinya xab kata mashtuot garzim mahala lufkoynu bi radio nit kata tolona bi tisaan chaata nat bukhalate bi internet www.friasradio.de ilkum kaa bimar bab xabirita internet kit kata tolona tuhu luhubrat tahata tal tmalibu